maridadi kabisa nyo na watu live versus media TikTok. Team TikTok naona hapo kabisa. Oi nyo na nkuru garero kuchakira chisa ikumi na hivyo chia marogova. Expressway launch. Na wanko buwa tire break. Tutakuko wale wabaya zaidi. DJ Bani. Haba DJ Bande. Koruriro balieto liagusi. Haba sani koruriro balieto liagusi. Sol Manik lea tafanya ile kitu. Utamisi aje. Hata yarati. Ikani kasinia.

tenegese femengo migetinga matkala lituma itenanga yari bigetegese kurugo kunya kwa mana inche margo bega yabono ni gongo nyara kwa gingo kwa ali gani somro bigo kunga kanya kaigasi studio malita na jengo kusoro imoturi ya rastas ngakiwa iribi ya rani tukoli ditogo chitotora mangana talimanga tatoka yenge nchuko kunya kwa mana inche gasi studio ngoku manjina ali ngebuna toba isa kweba ngoku kunya kwa mana inche gasi studio nigo lera togo tuwara chingaki choko nyora matera yoko mubaka na kumotoki nyasaye nenda boigo chinkwa na ibere cyazo cyo kunyara kuba kigo tusegeta igume yo kwigena koko nyakoba mana nche gase studio matera ni mbata matangazo ngo cyo nyakoba ngo kolentera tubata matangazo yogo tonyoli na bagantu bata matangazo ya bali banyaga ko babagukwa nene ngo kujoli nka cheza jesa na aroga ni mbata besa agenda ka no monto akora no kugenda system yao asa cheza jesa na kugenda system ya gase star 779 hash oyenda option number 4 kuruwa roma ko yana option number 1 unokunya kuchiesa kana ndibuno ko kinili bali yao lio ko bomwe okunya kwa mana nchike gas studio kinege sa FM nguba ya manyegetinge kukunelia batana kora ko komo elinde ali bono kwira sa matangaso una kunyara kubaga gutwikira ku rwe gas studio ibire biga byabona

0: thing can happen. Ekina kinaso metokorua singa ne yunga. Naboi kariba tebenga na yukuira matoleo. Ibona abunga kio korar. Na no maite togo ka na maite rasmo. Rasmo abo tebenga ay toge ende rakini rende. En korongo goi tere en kor kaki en kori kachaka gongita. Pako kobo aliriogo soma nga. Okobo nga aliriogo soma. Maite microphone yiga. Iste liriogo en kori guaka mono kobo nga. Ebara igubo nobo ne kobo nga dudu. Dudu. Dudu. Jangan ada yang kuli ugu kuita. Anyway, mana ini cembat tawir itu kuli ngau nganga kia abe terakini ini bukan tuas somet. Andi misi juga air tebu ya. Rindi mangan nak apa bu ya? Halegesa.
1: Halegesa, sana kau buka risa sih.
0: Buakir.
1: Buakir sih.
0: Hmm.
1: Ilen jira nak orang kita ni kau buat dia mami.
0: Hmm.
1: Iwan nanti ambul yang gua baros tak sama sih. Mufiri ayah nasi kekanyangan nama masabi ayah.
0: Eh.
1: Boleh, mahu korup muka, dani nyukio melia.
0: Mhm.
1: Video ni dia suka, mahu soli nama kianda, kalau saya nenek.
0: Mhm.
1: Bawa jago ke bawa buat bawa nari bawa pati serva.
0: Yes.
1: Mama tomato, boleh ni naomi bayi je kerukia masiba. Boleh, musani ane korup nga alipatinya muaya. Jadi punya muangke, boleh na kaju juga macorua, na mau bisa weji cuma, boleh na ini sangani, boleh joshua buaya tirimba, boleh na musanya ni korup nga cari si yang karora, cari si keana, cari si keana ye, cari si yang karora, cari si yangka, boleh na. Omoga kurion do korupwa omoga ka video lige suka mogire omoga ka Jackson mogire. Wansi kuba wodire na wansi pini kuba tevi na wabe ime omoro wili terasani kwa mbukaro na ene onde tezdario tegete ana asundoke.
0: Ego sundo kabo nigana mago sama nene. Ego sundo kage gana mago sama nene. Ikana ba na ba tebi ekero diri angkole iku kuita nando bangene microphone ne ba nika ke studio iku kuwe ngento kenga bunike ya oko banga bantong kuwe gubali ngento iguwe kya kira no iguwe tebu nengkole iku guak kaya gule angkole iku kuita ngorang ba iku kuarusi esuwe ta kuari kamora rakini rende ba de binto na bobire 0724256504 0733 332236 na chinamba ase studio motigere libo ekero torase round yiga ya kabere na ekero ngoko manyegoro ya cheza cheze yego kwali bagali okwebwera gweka chilingi chiribu emiyemo imambe yiga ya bono nigo kwenda sisi miao ya koboko obate star 779 hash alafu urinde korwabo ochore radio station yige sa FM and then ochore cheza box kero ochore cheza box ochore gatia box nambe yemo gweka nambainye na korabu na boku enyo lalibaga liyokoba omobui courtesy of cheza cheza towe saguti wa magiga halegesa
2: adoegesa
0: wakire
2: wakiro mrali
0: mbiyamono
2: bitanya metakuru wakwa maki nganiga alitumbe maranta zita asembuli
0: ehe
2: yomate la wangu kubuwa tabaka munu ukura wando waitumba wano ndevina ekadogo swa wa kwa nyuma alikuwa matarina na wa kwa ndi na mna kwa de kanisa na ndi tumbe nya sa na njenga ntabu nya goba sa rani na ndi ndi tuke ndi me abantu be sa ndi mpo ta ndi ndi me mana ta ndi asa mbuli ba kwa ndi ndi ndi kara kaja kwa no mo idania na ndi ti no no yu kwa bo tuko mo sa ti yo kwa bo tuko ndi ndi tuke ndi mo bato ta ndi tumbe na ndi abantu ba parole Jangan itu kan saya beri satu kali di saya ugu sabo kuya.
0: Ehe.
2: Itu untuk macam tak hita saya beri ugu bateri na babu kemat tema, bawa ente ke sama tema, bawa tangan nama tema.
0: Yes.
2: Nya ugu maranata, ugu gi maranata. Dia nya buka pieci, yang kena, yang mukennya, dia tirimba, nya ditiru.
0: Wah,
2: si pia bantu aku salah dia tu kau dia leh. Orang nanti sahur itu si dia mungkin nak ter mungkin aku mudah sih. Orang macam tunggu sih. Nalang tu baik. Tukan aku kan saya kaya kesian diri balik sih. abaga nejo go sabo gunyo morali na mongo bwa tete baka mno ko rambi ya mna penya sago sizin
0: mebana sana kwani abantu ba kwa maji yigane gisa ifeme ngo baye manyage